0: Halu kemata hiccha kucharun teraknya nilal tu mereka na uhi wasana kampicik teraki kulaka Teodosia Choki tarki hisa kulaka Teodosia Choki para run teraknya chanchi terasa istikara kita ina ham hi wasam picik tetapun teraki arun tasurak tak pajah familia parum naira katar seran tapi kutak panai kuna pasai kau ki pasai sasinam hisa kuna hane kha chakasa ukama tapi mai sa toket hiwas kemas cuy mas asitara ke ni kemach kara ksinas kun hilidi pi nagar kun munanya naga pampis kun slur kha kira ukama ra ki chai uras pacha tak hiwas nagarus pinyas yara kistu yam Kuya ka Teodosia ang chita uko si stawi mag porintan ra kin hanit marat suit itas manurhiwa radio na chilpana kapa aluk harua kusist askenyani uka kikipa kusist awimpi iska ukiris kusist awi paha me perjudikas te sewampi akaha Willy Rojas toketa imait uyara ki kipkipa warukt awi na kapa ang chita uko tanyan uka kusist awimpi kumaha kuya ka Teodosia marat suit itampi
1: Kini si Stasip Tanwa, Marga Sawakichawi. Marga Sawakichawi.
2: Kunaw sa teh kunas sa itataki ukahua sitat kaltan pachaw purini. Hani umapas patakin sarnaktanti. Ukampista kini umasapa ang tanikitan ha. Bolivia Markasa wasitat sarteyan yataki. Bolivia Markasanwa wasitat kaltastan ha.
3: Reiniciamos Bolivia. Bolivianos por el diálogo y la paz social.
4: Estamos presentando Markasa.
5: La Red del Bol en Internet. www.erbol.com.bo Radio Marcasa, Distrito Quilina, es Red Aymara, satelital Erbol.
6: Oyo Cayuta y Pipacha, Guairán Picuscawa, Taya Pampanacaro, Jerua, punto Orakenacaro Purinitaraki, punto Orakenacaro Purinitaraki.
7: Hayansa, juntunza, marcas a Wakita Wipistanwa.

Hallo kam kusist awina kas por internet kerek taqi humana katak monat hilat kuyak. 8 de la noche con 38 minutos. Niat kumaha ikinyangta kolitio kolitia achachil awichu wa inuchu tabakita. Anchitro san familiam chikta dinas mangta shipkraks kunsay mangta suanyan sasina. Ukat samar khanyan churo ukat agras karin waitan ha sasin sasipkraks tahan. Hisi yakipan agarin na kusisitakis kamasip kharakst ut habim taipina. Chachampi warmimpi kumaraki wawampi. Kun haneha ukasuma kama witih ut haspaha sapurun hamaham. Kun ha kusis nyaspas. Hanch ahuanya nakak ut haspatma ut habitaipin ha. Wawanakak kun hams hik hatasip haspah. Lakita uchikin kun hemas pasakawi mas makama yut haspan ma uthawita ipina yakt asivi purapata chachasa warmisa wabanakas ukmarak aukita ikanakarus yakt aspan ut haspan sumayati chawinakah wabanakas atakis wali wakis kiris paima auk tai katih wali suma askin hama kama si phaspan uka pachah unyest iasina uka valores arunt asinya sulkiriha hiliriha masum unhanyapa hilirisa sulkaruh sum unhanyapa raki Hani humah waina kan kenyampir mahilir tiurus tiarus kutkat kasmatek. Pirua ke kipa urna kan kun humatan ta kaspas. Ukama kira ki unyihasira ki hani hilir tiuna karus tiana karusa ya kawina ke utkharakitek. Kun sulkiru waina na kasu wali yatinyan ikitu kharakik. Uka hilir tiyuna tiyana chikikan kanyapa amuit awip arup haniki ya kanyak muna harakitek. Uka manakayu utharakik muna tihilanak kuyaganak. Hinchu kamaki. Humak hichak au kitay kamak humas wayna tabako haqisht asuwaikhsta. Haqisht asisin utharaki wawanaka. Uka wawaru humak kun hams akurna kan khiyati chaskta kuna kasta askilurau inaks au kama hanuka tai kama kunist yaskrakta ya qipa au kitai kana ka wali sum wa wana karu khiyati chap khishk at pacha kun hams hupana ka khiyati qap khaspan kuna lurau inaka yernaqt anya hasaki Hanuka huwana karuk au kitai kamak alika kich lul haraktan. Hanuka sintich kayach haraktan. Hanikich kuns lurayan mun haraktan munat hilat kulik. Hiskt asin hamaraki khayam. Ya qipa tai kanakas au kinakasam hilir pachah kulakanaka huwana karuk swalisum yatisht apkhim. Kunchoke munst ansha, hanukak nina pait ansha, hanukak kun arusk aht ansh kalyukamat. Hanukak irnakt awinak lot anyatak, itanyanak siyatichap hi ukamayisk at pacha. Yatichap kun platunak sharstapt anyapa, ukatasanak sharstapt anyapa, ukatkawka wakust kanyapara kaukartik, ust anyapa kalyuka ukar wali sumay. Yatichap hi. Hiskat pachay yaqib wawanakak kun payit sin siyatip harakik. Hichak humana wawa maha kun hamas kis akurnakan yatichas ktat khanicha kolitiyo kolitiyam. Kun hams humak wawa maruk yatichas ktat. Ma akat hamat chakta wa isnasti.
ukat wawar han yatichis nuka pachak uka wawar kun hams kamaspah. Kun hams huma haito weyasmah. Isikt asin hamahaya. Hichu nihaskeat maini kulakarum, nipahishk uwanak idepanitain ma ernakao taipirum. Uka wawar ukwali sumay yatisht ek kun hamas ernakt ani kun hamas lampas katharunya kun hamas lamtanya kun hamas uta uka pisus harstanya kun hamas mamangkirs katanya pa ukam skawas kia niya puni pakalok marita ni chanuka kimsa kalok marani chukhanigis pacham. Pero akais ka wakwali sumayyati tayo na halyuka na kuta na kaptaptanya. Kaukaro tayo uskanya pag ukaukaro uskat ay ukamay. Umanak sang kakipas tayo na kaniho pakari kitik matay ka. Hanukak wawakyat hatay na yukam. Wali sumayyati chitatay. Arunt asin ukakip karatiyatira kitay na tiyo tiyo asasin. Wali suma ang praswa itapt yukamay. Ukah kusis niya ihanichan, hisa ukah kusis niya pihilanak kuyakanak. Kun hams akurnakan ukamaha wawanakaruk yatichas ktan uthawisat pacha. Han ukah unchuk hakirak tanch kun yatikan yutanak yatichirinaka u yatichinyapah. Ukataki u yatikan utaruk sarapak sasinak unchuk yirak tak. Iskit asinyan hilana kulakan akabir humaru iskit anus mahuma aukama wawar kun hams yati chaskta. Askilura winaka akam irnakt awitay pinsa yati chaskta tikun hams mawawak maki purus es nakaspan ayukan akar. Humak kulakan mang apait anik wawar ku yati chaskta tisikat pachkanu ka khanikit yati chkarakta. Yakip aw kita ikanakah sintipuni lulyap haraki khani kun ist aksikt asiyens munap kitik ist aksikanya aksikasinyaps munap kitik. Aw kita ikaki isinakst aksis kik kun wawatakis kun wainahi yakipanaganya magis. Ukat khani yasta kunslurt enyak munap kitik. Kun karita wa usuta usuntata wa thaya wa kun aw kaukiusasi. Pero uka wainas ti kun hamra kima kipuruna kamas pam sumakama wai khupata kiut haspati ma kipurun aka wainas tawakus apat sarna kas pam ukas kis asin hamra kikhayam yakip tayi kanakas auki nakas nyama kisam. Haniki kun wawaruk arunta sinch yatich harakitek. Ni kaukans kaukangams ayach amarkan na hisk amarkangams. Hani yatich kitek. Alyakaki kun inkat awayak hani tiyo sa sinch arunt away kitek ni tiya sa sinch. Hanukak maa familia taipiro sa wawuk irpkarwaraki. Haluka taipin khani wawak aruntas kis inamuki ukan laktap asis muitas karagek. Piruka sumayati chawirakis patma awkit taikanam. Yakipu wanakak wali sumaruntas ipadagik tiyo kamisaki tiyo sasin kums kumant apkhiyam. Uka manaka yakurnakan utkharagik. Akakipa urnakan kham. Kami sa tig acha chilas awichas sirin kaya marnakan ham. Akat ma kau kamararok. Wawana ka ha wali malikiriado heo. Malikiriado haniyo. Hani kun kuns lurans mun hap hanit hanuka ha. Hayra na ka haniyo sa sin. Iskas pasukam. Kun ma acha chilak saragipi. Malikiriar pachangtan sa sin. Haniki yakt asewis utkhiti ukamah. Maisat sanyha marakipi. Mawai narus hanuka ma tawakurus kuns amuit eny munata. Hani uka wain tawakuhumaruk yak khatam. Inas tukita tawai hakchita.
ukama na kayo utkharakir akurna ka ukama ki ukama sa yarist anyani mau itana kumana kar amuit e nyataki wawaruha yatisht apune mishkat pacham han huma khaira yatisham hanukak yatisht amu hupaha apanya pataki taki kunan spoktat ma kipurun ha kamas nya pataki humaru ha hani upikal tayi katam kumatik sum yatichit wayat uka pachah humatik han kunus yatichit wayi katah uka wawah ma kipurun ha humatu kiw haka hajani hani wali kaspati kambangti munatah Hisa ukamat mau kita nak uk amuit alakinyan yam. Pero akur na kan ha kuna sa iyo kuna pan uthak panay sumakamawi felicidad bienestar hisa kuna pachati ham ma felicidad uthiki uka ha wali wakis kiriya Felicidad sany moni hani takikuna sina kuchik larut lat asisa kuksan saksan sar nakanya kitik. Hani uka ham ma felicidad uka utkanya payam. Suma hakawi. Suma kamawi. Kamisa tih ma koka aliha. Uka turun kupak wali suma cholki ukaruh koka lapinakan wali suma lapin shtata. Tayas mai tayit ari khani hakunuh kite khani cham. Hal ukas kiki para kipi hiwasan haka wisak utkanya pak verdadera felicidad. Suma akuntat han kitin shaktikaya. Familiam picikt at wawanakam picikt at suman hakawi. Haluka nyapai ma felicidad. Yakipanagak kun ina laruka magus kamu hapa kira kiyas. Tani uka chikpach felicidad uka kira kitak. Anuga kunyanyin chiyatay ma hakaw tay piro. Anayanak takikun haspokt ataw kamasist akur nakana. Uka ha wali kiraki sa sins may naksarakis pa yan icham. Felicidad utkanya pa takinita ki masuman kamasinya, masuman hakasinya. Ma felicidad taipik unyist yarakis may hakimasimaro. Yanap asina iukt asina. Aski amuit awinaka. Chamanist awinaka. Hanukak inas mainek pisins kamasirak chiham. Hayukarus kuyap tiyarak nyamay. Hani humaki punik takikunan spoktatah kamas nyama karakitik. Hanukak humak yanap tanyamaraki haki masimar. Yakip markachi naka haki nakarus hasaki kunus unchukirakik. May kayut ekel nyikatasinak. Kun hiskachkas mas halukam. Hiskachkas pas kunkas pas ukam. Ukah ma felicidad ukamarakis pati. Kan haki khayam. Hisa. Ukamanak smauk itanak amuit rakinyan munat hilanak kuyakanak. Hiwasanakan lupiki tapkhanyanak asatakilak. Hisa wakisiraki wa ukamat amuit anyam. Takini sam kuna walt wins han walt winsa nairal saran taskanyaki. Kitis han takin ham sarkasak chingtasin yatek. Takini sa chingtasipunirak tanay ma akat hamat. May liwitat tasasa sartapi waitanay hanitin ayuk hamaraki. Haka wistay pinha ukakip karaki nyapay. Inas kunahan walt awinakas purinchi utkawisa tay pirohan. Hayukam pehani sanyamun kitik nayak ala aynesht atapunirto. Hankakis
kuna haspan sa sina. Hanisa ukahan walt awik aski chen hema kas pukama. Pero takikuna sa aski chawini kiraki hilana kuya kanaka. Kun haneha. Hiwanya kiuhan aski chawini kit sapkhayam. Ukatakik uthanya paima komunikasyon arus kit awi purapata. 8 de la noche con 53 minutos. Ayu kemat serantas kekinyani hichak cuima kanarut awina kampia. Hisa cuima nak kanarut es nyanca. Aka aruman kesina. Kail katana kas purintan ng keraki. Mayam pam tenim hakuwi 767-08-480. 767-08-480. Ayu karo. Kail kantanim linya di WhatsApp. Yawit atas kitaki. Humanakataki. A ver, hechakucha pukanistanyancha, hilata Mauricio Quispe, ciudad satélite, el alto marcananchitro san istikataina. Kamisaki hilata Mauricio, eskeramaki panay. Kunsluras anchichita. Kayuna talgat asiskitsiwampi, wali puniu hichuro sarnakanwait uksar aksarukat chaha. Kayus ayaka usut kat halkat asiyukat okuraikat asin pa chuchulinak sa sina. Hinat Maurice. May itaw yung mga kusistawi mi Bolivianito. Awirist anyan cha kitisayintani delia merkado. Akakaya akamata purut anrekumanagataki.

Ukaku kalina sutim sutera kail kantat siwam piam. Hicu ku jep kanstanya ni kiteru sa aron tanya ni kerman kesin ham kau king kesam pi kail katana kesuk sutuk sut purintan kerak cum. Aber aron tanya jam kitis kibusana kampi. Akerman kesina kai sa provincia kamachumar karput anyancha hi sa provincia kamachumar karput anyani kulaka arminda upa uhi wasana kampichik tara ke karman kesina kulakita arminda kamish kun hamaki kai sa provincia kamachumar karistas gratan tsana ayo kamat mai toy mai kusis tawi akha tiki tiki swampi. A ver, esta ñancha con jamar aquí, pachuca, cosista, vistuca, nayana, favorito, hachuima, jarok, port, apunito, ampes, jaya, jaya, jumata, kia, kamata.

Con 27 minutos, ni olla tunga rumpa chata pa tunga pa calcón y catanacambi ma equipto y caraki. A gusto pa sin jabsuarakina y a gilir au kita y canacan urupa. Maurust oeta te achilaros a wicharos anicham. Kurjamakis, can pacharuna. Urust oeta tanicham. Kuner su kamta suyaham, miércoles uru am suyarakin ham. Ayo kemat au kita ikan agak ya kepada kuali urus kita ikhlas saya pi. Kepada kami am tata kis ni wawana ke pasar untuk serik ni tumpir serik kita pi kemas patim. Hilir au kita ikan agak cici lawi cina naga arun trip nan agak kiki pa radi toket. Akam kusist awi pemana ke arun trip kris masti wanda pusat awitan dan sa au ki awit pemana kata kemas kita kerja.

Ayu kemata kusist kerek tanan iti kam kusist awina kampi cikanist asis kekinyancha. Nia puni patunga katana kampi kuna pacahanisa tungka arum pacahaniwam.